minister yang boleh. Ingat aku ni di pihak aku ni. Usman jajati ufe. Kamaka jajanu deti. Kuni tilinya. Badaman defa kuna. Ini dia Aliu. Ini bakal Usman. Kata rakyat dia lah kulit. Kala fi wancin sunai pula. Ini sama bana mana. Ingat aku ingat biar zizi. Tapi nyaman.